0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: ...105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di pada edisi weekend hari Sabtu nih ya teman Pro 2 ya. Dan pagi ini aku mau ngajak kamu untuk ngebahas kebiasaan kecil gitu ya, tapi suka dianggap sepele nih ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu baru kepikiran tuh saat tenggorokan mulai kering atau mulai kayak kepala dikit pusing gitu ya. Itu tuh minum air putih teman Pro 2 ya. Itu tuh sepele, tapi kadang kita tuh suka lupa kayak ah nanti aja deh minumnya, ah belum haus kok gitu ya. Pasti kamu pernah merasakan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tuh tubuh itu setiap hari membutuhkan cairan pastinya ya, karena semua organ itu bisa bekerja dengan baik kalau dengan cairan yang tercukupi gitu teman-teman juga ya. Tapi adanya tuh banyak orang itu lebih suka minum yang rasa-rasa gitu, atau enggak misalnya kopi gitu, dibanding minum air putih. Padahal baiknya tuh kayak bangun tidur kamu minum air putih hangat gitu ya teman Pro 2 ya. Nah coba jujur deh, pagi ini kamu sudah minum air putih kah gitu? Sudah berapa gelas air putih yang kamu minum pagi ini nih teman Pro 2? Kalau jawabannya belum, minum air putih segera ya teman Pro 2 ya. Karena kalau kita gak minum air putih, itu kayak bangun tidur tuh kan butuh cairan. Selama tidur kan tidak ada cairan yang masuk gitu ya ke dalam tubuh gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang 60% tubuh manusia itu terdiri dari air gitu. Jadi ya harus minum, kalau enggak ya kita dehidrasi gitu teman Pro 2 ya. Tapi masalah yang suka muncul itu adalah rasa haus itu sering muncul ketika tubuh tuh sebenarnya udah mulai kekurangan cairan. Jadi kalau kamu udah ngerasa haus, artinya tubuh kamu sudah mulai kekurangan cairan gitu ya teman Pro 2 ya. Tanda-tanda itu juga seringnya tuh enggak kita sadari gitu. Kayak misalnya bibir tuh mulai kering. Nah, habis itu juga cepet capek gitu ya teman Pro 2 ya, karena kita memang kekurangan cairan. Kalau tanda-tanda itu sudah muncul, harus waspada ya, harus banyak minum air putih. Karena kan ada batasnya juga gitu, kayak sehari itu minimal kita harus minum berapa gitu kan. Nah kalau kita kurang, pasti itu tidak baik juga untuk tubuh gitu ya teman Pro 2 ya. Nah nanti setelah tahu nih kenapa tubuh kita tuh sebenarnya butuh banyak air, terus ada juga kebiasaan lain gitu lah ya yang sering bikin kebutuhan cairan itu terlupakan ya teman Pro 2 ya. Karena kan kadang orang pagi-pagi enggak minum air putih tapi lebih milih minum kopi atau teh gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah itu tuh cukup sebenarnya untuk menggantikan air putih gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini kita bahas, tapi ini mana mau puterin dulu satu lagu dari Marbles, Hompimpa.

Produa RRI buat teman-teman, terbaik kamu. Balik lagi di Sepadan ya teman Produa ya. Dan pagi ini kita lagi ngobrolin soal minum air putih nih teman Produa. Tadi sebelumnya aku udah spill tipsnya supaya kamu gak males gitu ya minum air putih, biar gak lupa juga gitu ya. Nah sekarang aku mau spill manfaat dari minum air putih itu sendiri ya teman Produa ya. Jadi air putih itu memang membantu menjaga energi tubuh tuh tetap stabil pastinya gitu ya. Selain itu juga air putih itu juga membantu menjaga kesehatan ginjal teman Produa. Terus juga melancarkan metabolisme, menjaga kelembapan kulit, juga membuat tubuh tuh terasa lebih segar sepanjang hari. Wow, manfaatnya tuh memang gak main-main ya teman Produa ya. Lalu kalau udah tahu manfaatnya, jangan lagi lupa minum air putih ya teman Produa ya. Apalagi kan kita tinggal di daerah tropis gitu ya, kayak di Batam ini yang memang cuacanya seringnya tuh panas gitu ya teman Produa ya. Tentu aja tuh tubuh jadi lebih mudah kehilangan cairan gitu melalui keringat gitu teman Produa. Jadi karena itu bawa tumbler tiap hari gitu ya, itu bisa jadi salah satu kebiasaan kecil, kebiasaan sederhana yang bisa membawa manfaat luar biasa itu. Bonusnya juga, kita tuh juga bisa mengurangi penggunaan botol plastik sekali.

dipakai gitu ya. Jadi lebih ramah lingkungan juga. Bayangin kalau misalnya kamu sehari misalnya banyak minum nih, tapi belinya minum air kemasan, berapa botol yang kamu buang gitu ya, botol plastik apalagi ya teman Pro 2 ya. Jadi kita mulai perubahan perubahan sedikit demi sedikit gitu, karena memang perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan yang kecil dulu gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya bisa dibilang obrolan pagi ini tuh menjadi pengingat untuk aku dan juga kamu gitu ya, untuk menjaga kesehatan dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, kayak minum air putih gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi habis ini kamu jadualin deh minum air putih itu harus berapa kali sih. Terus kalau misalnya kamu yang merasa aktivitasnya lagi sering banget di luar, kayak harus bawa mulai ini apa namanya, bawa tumbler gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu kemana-mana bawa air putih biar nggak kehausan, nggak dehidrasi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kayaknya sudah hampir jam 9 juga nih teman Pro 2 ya. Udah saatnya Manda pamit dulu nih dari Spada hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in ya teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas di hari Sabtu, weekend, menikmati liburnya gitu ya. Dan nanti Manda bakal balik lagi sih, tapi ya teman Pro 2 ya, menemani kamu di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau misalnya kamu mau request lagu, boleh nanti, tapi di jam 10 ya. Sekarang Manda pamit dulu. Terima kasih, see you and bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist hari ini ya, edisi 11 Juli 2026. Kalau sudah waktunya Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2, kamu boleh banget request ya lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu untuk menemani akhir pekannya kamu ya teman Pro 2 ya. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget kok. Kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Sambil nungguin requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu satu lagu dari Rahano, Ruang Rindu.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

listening Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Dan mana masih mau bacain lagi requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagram dan juga di WhatsApp. Ini ada dari Tantra di Tanjung Uncang nih, katanya mau request lagunya Main Hati dari Andra and the Backbone. Lagunya buat Mak Uso katanya ya. Siap, lagunya sudah mana siapin, ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga dari Adiva nih, katanya mau request lagunya Sabrina Carpenter yang judulnya Man Child. Siap, lagu ini juga sudah mana siapkan. Jadi langsung aja deh mana puterin lagunya buat kamu.

0: lagu lama tetap juara. Hit Rewind.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik kamu.

Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pro2 Riri Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro2 Hitlist nih, teman Pro2. Manda masih mau bacain lagi requestan dari kamu ya. Kali ini dari Instagram nih. Ada dari Ilhan Adiwinata nih, katanya mau request lagunya Alunan Mimpi Nyoman Paul. Siap. Lagunya sudah Manda siapkan, ditunggu ya diputerinnya ya. Dan satu lagi ada juga request dari Valdi, katanya mau request lagunya Stefan Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Siap, lagunya juga sudah Manda siapkan ya. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah hampir jam 12, sudah harus pamit dulu nih Manda dari Pro 2 Hit List ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan sudah request dari jam 10 tadi. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi bersantai di rumah gitu ya, leha-leha karena akhir pekan, enjoy your weekend ya teman Pro 2 ya. Nanti habis ini masih ada santai siang. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Katy Perry with Horlies in Hawaii di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Happy weekend guys, welcome back at Santai Siang. Apa kabar kamu weekend ini ya? Gimana, sudahkah kamu berencana mau pergi kemana atau melakukan apa tuh hari ini dan besok ya Wak ya? Karena kan sebentar lagi libur sekolah sudah mau berakhir ya, mungkin udah mulai mau jalan-jalan bersama dengan keluarga maybe, atau mau ngabisin cutinya juga maybe ya, ngabisin juga liburnya ya teman Pro 2. Yang cuman punya off-nya weekend juga mau jalan-jalan me time, mungkin anything at all, apapun yang kamu lakukan, semoga kamu having a good day ya hari ini ya guys ya, karena cuacanya kayaknya enak banget buat jalan-jalan biasanya jam segini. Panasnya itu panas banget ya Wak ya. Tapi ini jam segini hari ini agak-agak teduh nih, agak-agak berawan ya. Jadi kalau mau nonton kayaknya oke juga sih ya, keluar dari jam segini ya Wak. Nonton, makan, habis itu nanti baru jalan-jalannya pas jam-jam sunset gitu, kayaknya pas gitu ya Wak. Tapi apapun itu, happy weekend ya guys. Santai siang barengan aku Denok Putiarawati. Aku bakalan nemenin kamu sampai nanti selesai santai siang, lanjut ke sore ceria. Agak panjang sih ya hari ini aku mau bersamai kalian, jadi banyak Wak yang bakalan kita bahas. Aku udah siapin banyak sih juga update-update weekend ini lah ya, seminggu ini apa sih yang rame, terus apa yang viral, dan juga kita bahas juga film dan juga musik update nanti di sela-sela itu ya teman Pro 2. Cuman ini nih Batam nih memang tidak terprediksi. Baru aku bilang teduh kan, emang gak boleh dibilang, tiba-tiba panas Batam Center dan sekitarnya. Au ah, daripada kita pusing ya Wak, mendingan kita langsung lanjut aja. Ada satu single dari Ariana Grande with a Dangerous Woman. Kita enjoy ini aja dulu. Aku balik lagi nanti, keep tune in at Santai Siang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Siapa yang suka ngikutin film-filmnya Minions? Aku walaupun udah gede kayak gini ya teman Pro 2, kalau kayak ada film-film kartun gitu ya, entah dari DreamWorks atau dari Pixar atau dari Disney, pasti sih nonton. Jadi ini ada film spin-off kalau nggak salah ya, but correct me if I'm wrong. Film terbarunya mereka ini spin-off, judulnya Minions and Monster. Ini nggak ada kaitannya sama Gru, tapi ini benar-benar ceritanya fokus ke si Minionsnya ya. Dan ini nggak ada kaitannya sama cerita Despicable Me memang. Lain ceritanya tuh kepisah ceritanya ya Wak ya. Dan dia tuh dapat respon positif dari Rotten Tomatoes. Ulasannya 93% positif loh dari kritikus Wak. Dan angka ini bikin Minion and Monsters jadi film dengan rating tertinggi sepanjang franchise Despicable Me. Sekaligus jadi salah satu pencapaian terbaik ya untuk Illumination Studio. Nah yang menarik, seri Minions ini kan selama ini tuh kayak terkenal dan juga selalu menarik perhatian jutaan penonton kan. Tapi respon dari kritikus biasanya tuh gak setinggi pencapaian box office-nya. Kayak film ini masuk untuk penonton tapi gak masuk nih sama selera kritikus. Dan sekarang kritikusnya approve. Apakah semakin seru ceritanya? Itu yang aku penasaran sih. Kalau aku baca-baca di Variety ya, katanya film ini itu kayak surat cinta untuk sejarah perfilman cenah. Kayak ada banyak referensi ke era awal Hollywood yang dipadukan dengan komedi slapstick khasnya Minions. Jadi kayak bukan cuma anak-anak sih ya yang bisa nikmatin, tapi kita-kita juga bisa gitu. Karena kayak banyak inside jokes yang dimengerti oleh kita-kita ya, berdua anak-anak millennials. Nah sementara itu MovieWeb juga bilang kalau humor visualnya itu ciri khasnya Minions banget. Jadi kayak gak perlu dialog, gak perlu banyak penjelasan setting ceritanya. Ya benar-benar seperti Minions yang seperti kata kenal gitu ya. Tingkah konyolnya Kevin, Stewart, Bob dan kawan-kawan membuat kita jadi enjoy aja. Walaupun perikadu, berkada, banana, itu aja isinya. Tapi ini kamu bisa nonton kok ya, karena dia ini belum tahu rilisnya kapan. Jadi kita sama-sama kepoin aja, kapan sih Minions and Monsters bisa kita tonton di bioskop sayang kita ya teman-teman. 1, 2,

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku, masih di Santai Siang for the Weekend. Kita kayaknya bahas dulu ke Disney-Disneyan ya. Tapi ini Disney mau bikin proyek lagi nih, adaptasi live action nih teman Pro 2, dari film Tangled. Siapa yang suka Rapunzel ya? Disney udah bocorin ya kalau mereka sekarang lagi ngebangun set syuting di Spanyol sebagai persiapan sebelum proses pengambilan gambar yang katanya sih jadwalnya Agustus, Wak. Karena kalau dilihat dari foto-foto yang dirilis sama Disney, satu hal yang mencuri perhatian adalah menara Rapunzelnya udah jadi ya. Udah mulai kelihatan tuh kerangka-kerangkanya. Nah, ini udah konfirmasi 90% sih kalau proyek ini udah ongoing gitu ya, Wak. Dan untuk jajaran pemain nih, Disney juga kadang suka ngeri-ngeri sedap ya. Kalau cocok-cocok banget, kalau meleset-meleset banget nih. Katanya Disney bakalan menghadirkan wajah-wajah baru menarik. Katanya sih Rapunzel itu bakalan diperanin sama Tegan Croft. Kalau si Milo yang biasanya dipasang-pasangin tuh sama Tegan, itu dia bakalan jadi Flynn Rider gitu, teman Pro 2. Terus ada Catherine Hahn yang bakalan jadi Mother Gothel. Ada juga karakter antagonis yang dikenal manipulatif sekaligus ikonik juga akan hadir, cuman belum tahu nih siapa yang akan memerankan karakter-karakter tersebut ya. Ada juga aktor Diego Luna yang katanya bakalan join lewat karakter baru, cuman gak tahu nih karakter barunya siapa. Jadi ini yang akan menjadi sedikit pembeda ya, dari cerita kartun sama live actionnya. Sutradaranya siapa sih? Sutradaranya itu Michael Gracie yang juga jadi sutradara di The Greatest Showman. Makanya banyak yang berharap sih sentuhan musikal di Tangled tuh lebih megah dan emosional ala-ala kayak The Greatest Showman. Sampai dengan sekarang sih aku masih belum bisa, kalau kayak denger The Greatest Showman tuh kebayang gitu ya aransemen musiknya tuh seperti apa ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lupa Tangled itu apa, Tangled ini versi animasinya pertama kali rilis 2010 ya guys ya. Ini jadi salah satu film Disney paling populer, dan ceritanya memang based on dari Rapunzel. Dia kan rambutnya ajaib tuh, dari kecil di kurung di menara sama Mother Gothel. Suatu hari hidupnya berubah nih ketika ketemu sama Flynn Rider. Dia ini maling, tapi gak sengaja ngasih jalan keluar sama si Rapunzel gitu ya. Dan ini kayak one of underrated love story di Disney sih ya, karena love story-nya si Flynn sama Rapunzel ini yang gak muluk-muluk gitu, yang bukan kayak ketemu pangeran gitu ya, Wak ya. Literally ketemu sama maling gitu. Unik gitu ya, Wak ya. Jadi sekarang tinggal nunggu nih gimana Disney menghidupkan kembali si Rapunzel ini dengan versi live action. Aku sih ekspektasi tinggi ya, tapi kita lihatlah nanti ya. Oke deh, segitu aja dulu ya. Kita balik lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah mau jam 2 ya, waktunya aku buat istirahat bentar. Belum pamit karena nanti aku balik lagi kok di sore ceria. Cuman kayak biasa kalau hari Sabtu kan jam 2 sampai dengan jam 4 kalian bakalan ditemenin sama Top 20 Chart. Jadi hari ini bakalan update chart Top 20 Indonesia dan juga International Top 20 edisi Pro 2 Batam dulu ya Wak ya. Baru besok yang nasional. Nanti aku jam 4 balik lagi nemenin kamu di sore ceria. So I guess I'll find out about your favorite song. Is it on the top atau sudah akan segera terancam posisinya dari Top 20, langsung aja kepoin nanti ya teman Pro 2. See you again after 2 hours after Top 20 Pro 2 Batam.

0: 105,5 FM, Batam, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini, teman Pro 2? Semoga selalu semangat ya. Dan saatnya kita intip-intip lagu Indonesia yang lagi jadi favorit pendengar Pro 2 Batam, tentunya di Top 20 Chart Indonesia ya. Dan kamu juga harus siap-siap karena minggu ini ada beberapa pergerakan yang bikin persaingan makin seru nih tentunya nih. Ini kita mulai dari posisi ke-20. Langsung ada new entry dari Tulus lewat lagu Teh Hijau. Selamat datang di chart minggu ini.
1: Posisi 20.

Ada Perunggu dengan Ini Abadi yang turun satu tingkat. Sementara itu ada Gea Indrawari sukses jadi salah satu biggest mover minggu ini. Lagu Lingkaran naik 3 peringkat ke posisi 16.

0: Posisi 14 masih bertahan untuk Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Begitu juga Pamungkas di posisi ke-13. Lewat berapa kali kita akan saling memaafkan. Best banget lagunya.
1: Posisi 13.

Masuk ke posisi 12 ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman yang turun 1 tingkat. Sedangkan Fajar Nur berhasil naik 3 tingkat ke posisi 11 lewat lagunya Salah Apa Aku.

0: Yeay, kita masuk ke top 10. Di posisi 10 ada Romaria dengan 24/7 nya, yang turun 2 peringkat.
1: Posisi 10.

0: Di posisi 9 ditempati Sheila on 7 lewat Sederhana yang naik 2 tingkat. Di nomor 8 ada Marbles dengan Home Pimpa juga naik 2 posisi.
1: Posisi 8.

0: Naik ke posisi kelima ada Selna Grace dan Andri Rianto lewat Sumpah Mati berhasil naik satu tingkat.
1: Posisi lima.

0: Lanjut ke top 4 ada Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang yang turun ke posisi keempat.
1: Posisi 4.

0: Dan akhirnya inilah Jawara Chart Top 20 Indonesia Pro 2 Batam minggu ini. Selamat untuk Sal Priadi, lagu Foto Kita Blur sukses melesat dari posisi 3 dan resmi menjadi number 1 minggu ini.
1: Lagu teratas minggu ini. Posisi

Sementara itu kita juga mengucapkan terima kasih untuk NPD dengan lagu Sempurnanya Aku yang minggu ini harus keluar dari chart setelah bertahan selama 15 minggu. Itu dia teman Pro 2 perjalanan chart top 20 Indonesia minggu ini. Selamat untuk semua musisi yang berhasil naik peringkat. Dan buat lagu favorit kamu yang belum ada di posisi puncak, jangan lupa terus request dan dukung di Pro 2 Batam. Sampai ketemu lagi di update chart top 20 Indonesia minggu depan. Tetap di Pro 2 yang paling asik buat anak muda.

0: Indonesia minggu ini. Cuma di 105,5 FM, Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Yudi Semin kamu kali ini di Chart Top 20 International Pro 2 Batam. Gimana kabarnya minggu ini? Udah siap belum nih untuk Chart Top 20 kita di minggu ini? Itu sedikit inilah ya, kode-kode nanti akan ada kita lihat lagunya di chart kita. Tapi kita bahas dulu teman Pro 2, karena 20 lagu ini selalu dinamis ya. Tiap minggunya selalu ada yang keluar, dan kalau ada yang keluar ada yang masuk new entry. Untuk minggu ini yang keluar adalah Go dari Blackpink. Sayang banget ya, tapi dia digantikan oleh lagu yang gak kalah kerennya juga, yang banyak juga di request belakangan ini. Ada Hearts to Hearts with Lemon Tang, our new entry this week. Number 20.

0: Whiskey It All from Bruno Mars 2022 minggu ini ada di posisi ke-19, sama posisinya seperti di minggu lalu ya. Kita lanjut habis ini 2022 di posisi 18. Ada new entry kita yang minggu lalu masuk entry ya, minggu ini sudah naik 2 peringkat. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Let's hear it out.
1: Number

Alright teman Pro 2, Sabrina Carpenter and Madonna with Bring Your Love. Tadi ada di nomor 17 yang posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lanjut ke nomor 16 yang harus turun 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Ada Bruno Mars with Cha Cha Cha. Number 16.

That was Sienna Spiro with The Visitors, teman Pro 2. Ada di posisi 15 di minggu ini. Stay aja dia seperti minggu lalu, belum mau berubah posisinya ya. Masih nyaman kayaknya di posisi 15. Tapi kita lanjut ke posisi 14 di minggu ini, teman Pro 2. Naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu. This is Baby Monster with Chum.

Oke, Top Pro 2 di nomor 13 minggu ini ada lagu yang minggu lalu di posisi 12, turun 1 peringkat, dan minggu ini dia punya new entry juga di nomor 20 tadi. Ini adalah Heart to Hearts with Root yang barusan kita dengar bareng-bareng. Tapi udah siap nih untuk naik ke berikutnya. Kita ke nomor 12 teman Pro 2 ya. Minggu ini ada Shakira and Bruno Boy with Die Die yang berhasil naik 1 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Check this out. Nomor 12.

0: Teman Prodo itu dia, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang harus turun 3 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Sekarang ada di posisi 11 ya. Nah, kita akan lanjut nih. Habis ini ada posisi 10 besar. Udah bisa ditebak belum teman Prodo? Siapa yang kira-kira naik, siapa yang kira-kira turun, siapa yang kira-kira stay? Kita mulai dari yang stay dulu ya posisinya. Masih nyaman di posisi 10 seperti minggu lalu. Ada Sam Henshaw with Float di nomor 10 minggu ini.
1: Number 10.

Alright, that was Drake with Janis STFU from Drake ya, yeah, yang ada posisi 9 seperti minggu lalu juga dia masih stay aja nyaman banget kayaknya teman Pro 2 di posisi 9. Nah, kita lanjut ke posisi 8 nih teman Pro 2 habis ini. Udah siap belum? Udah siap belum? Betul banget. Karena posisi 8 minggu ini ada Rollerblade from Nona yang naik 3 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Dan fun fact ya, naik 3 peringkat bukan hal yang gampang di chartnya kita. Dan minggu ini Nona with their Rollerblade ini berhasil naik 3 peringkat. Ini satu achievement teman Pro 2 ya. Kita dengar bareng-bareng. This is Nona with Rollerblade di nomor 8 minggu ini. Number 8.

0: 105,5 Pro di Air Batam, teman terbaik kamu. Nomor 7 ada Olivia Rodrigo, The Cure, yang harus turun 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu, teman Pro 2. Aduh, it's okay, tapi habis ada tadi naik terus turun, sekarang ada yang stay juga karena di posisi ke-6. Habis ini kita akan puterin, ini masih sama seperti minggu lalu. Di posisi ke-6 masih beta aja, Les Sedafim and Elite and Cat's Eye with Iconic by Mistake.
1: Nomor 6.

Big Five Teman Pro 2, Sienna Spiro ada lagi dengan Material Lover-nya. Berhasil naik 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu di posisi 7, sekarang masuk ke 5 besar. Tapi sayang banget di atas Teman Pro 2 ya. Setelah ini ada yang harus merelakan posisi runner-up-nya di minggu lalu. Siapa lagi kalau bukan Lisa, Anita, and Rima with Goals yang minggu ini harus puas di posisi keempat. Number 5.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk 3 besar. Dan di minggu ini di nomor 3 berhasil naik 1 peringkat ada Dominic Fike with White Keys yang barusan kita dengar bareng-bareng. Sudah siap nih untuk lanjut ke posisi runner up. Nah, kita akan putarkan teman Pro 2. Ini berhasil naik 1 peringkat dari posisi yang minggu lalu. This is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagu yang juga menjadi official soundtrack dari film Toy Story 5. Check this out. Nomor

Oke, teman Pro 2, sudah mau 1 jam aku nemenin kamu ya. Tapi sebelum aku pamit, kita mau recap dulu. Sebelum aku bacain juga siapa jawara kita di minggu ini, aku mau recap dulu dari nomor 20 sampai nomor 2 di minggu ini. Nomor 20, our new entry, Hearts to Heart with Lemon Tang. Nomor 19, Bruno Mars, Risk It All. 18, Olivia Rodrigo, Stupid Song. 17, Sabrina Carpenter and Madonna, Bring Your Love. 16, Bruno Mars, Cha Cha Cha. 15, Sienna Spiro, The Visitor. 14, Baby Monster, Chum. 13, Hearts to Hearts, Root. 12, Shakira and Bruno Boy with Die Die. 11, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 10, Sam Henshaw, Float. 9, Drake, Janice, STFU. 8, Nona, Rollerblade. 7, Olivia Rodrigo, The Cure. 6, Le Sserafim, Elite and Cat's Eye with Iconic by Mistake. 5, Sienna Spiro, Material Lover. 4, Lisa, Anita and Rema with Goals. 3, Dominic Fike, White Keys. 2, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dan ini dia jawara kita di minggu ini, teman Pro 2. Sebelum aku bacain, aku mau terima kasih juga untuk semua label yang sudah mendukung dan juga semua teman Pro 2 yang selalu mendengarkan Chart Top 20 internasional dan juga nasional, dan yang selalu request lagu favoritnya teman Pro 2. Aku sekalian pamit, jangan lupa untuk dengerin Chart Top 20 setiap minggunya ya, teman Pro 2. And our last song, and this is our winner of the week. Congratulations to Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me untuk jawara kita di minggu ini. Our champion this week. See you next time and bye-bye.

0: terbaik mancanegara. The Top 20 International Hits.
1: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih di Sore Ceria barengan aku Denok Mutiarawati, guys. Tadi kita sudah update untuk top 20 chart, baik itu Indonesia maupun internasional ya, Wak ya. Sudah 5:30 dan juga sudah masuk segmen Sore Ceria. Aku bakalan lanjut nemenin kamu dengan info-info seputar entertainment update. Kita bakalan bahas tentang film, kita bakalan bahas juga tentang musik, dan juga bahas yang lagi rame nih di jagat sosial media ya. Cuman biar gak ngantuk-ngantuk banget sambil nemenin kamu yang lagi pada OTW jalan-jalan, kita throwback bentar dengan satu single dari Bastille with Pompeii. Enjoy this one and see you in a bit, guys.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, Produ FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi Miley Cyrus with End of the World, and we're still at Sore Ceria, so let's talk about movie, guys. Kita ngomongin tentang film ya, bukan film sih, sebenarnya lebih ke series ya. Kalau ngomongin series Korea itu kan biasanya ya teman Pro 2 yang paling sering ditonton itu kan genre romance atau kayak drama slice of life gitu ya teman Pro 2, atau yang komedi action sekalian gitu ya. Ada nih satu serialnya justru isinya benar-benar penuh baku tembak dan juga strategi ya. Jadi kalau kamu suka yang model-modelnya kayak taxi driver, terus yang benar-benar dia itu porsi actionnya itu sama dramanya itu seimbang gitu ya guys. Karena aku nonton ini jadinya kayak hit the spot of my adrenaline banget gitu, kayak pengen nonton episode selanjutnya terus gitu ya. Judulnya adalah A Shop for Killers. Nah ini sebenarnya udah lama rilis, cuman baru-baru ini dia itu rilis season yang kedua dan akan rilis nanti di tanggal 22 Juli 2026. Gara-gara ini tuh kayak banyak cuplikan-cuplikannya nongol gara-gara dia promosi mau rilis season kedua, aku jadi kepo gitu loh, kayak ah pengen nonton deh. Nah buat yang belum nonton season pertamanya, tenang, I got you covered ya guys ya. Jadi A Shop for Killers ini ceritanya tuh berpusat sama satu orang, namanya itu Jong Ji-an. Jong Ji-an ini dia ini mahasiswa ya. Tiba-tiba tuh pamannya tuh meninggal guys, ceritanya di film ya, di series ini. Nama pamannya itu Jong Jin-man. Jadi si pamannya ini tuh kayak satu-satunya keluarga yang membesarkan dia gitu loh. Cuman habis pamannya ini meninggal, si Ji-an ini baru sadar nih kayak paman aku ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah selama ini si pamannya itu kayak punya toko kelontong sehari-hari gitu loh guys. Jadi dipikirnya tuh kayak oh pamannya ini jual kebutuhan sehari-hari. Tapi diam-diam Jiman atau pamannya Ji-an ini dia tuh mengelola Marthe Health. Marthe Health ini adalah toko pemasok senjata dan perlengkapan untuk pembunuh profesional skala dunia guys. Jadi dia tuh memasok senjata untuk pembunuh-pembunuh profesional, hitman gitu lah ya, bukan yang under pemerintah gitu ya guys ya, hitman-hitman swasta gitu. Belinya pada ke dia gitu, ke pamannya si Ji-an ini. Nah sejak tahu itu hidup Ji-an jadi langsung berubah dong ya Wak. Rumahnya diserang, terus dia kayak diburu gitu, dan dia harus dipaksa bertahan hidup sambil nyari tahu siapa sih sebenarnya pamannya ini, kok kayak tiba-tiba kayak begini nih. Jadi kalau kamu berharap ya drama keluarganya bakalan santai, kayaknya enggak sih. Aku suka karena dia enggak slow burn. Jadi episode pertama tuh langsung tancap gas gitu loh, pace-nya tuh enggak kelambatan, jadi enggak sempet bosen gitu ya nontonnya ya. Yang bikin season 1 banyak dipuji adalah cara ceritanya disusun. Sumpah ini aku juga paling suka nih model-modelan cerita yang disusunnya sat-set gini loh, yang enggak terlalu lama gitu ya. Jadi kita langsung dikasih semua jawabannya gitu loh guys. Dan kita kayak diajakin nyusun puzzle lewat berbagai kilas balik tentang masa lalunya si Jiman. Jadi di episode-episode itu kayak ada flashback-flashback yang tapi gak too overwhelm ya. Gak terlalu bikin cerita itu jadi kayak hilang keseruannya gitu. Enggak ya guys ya. Jadi semakin banyak rahasia yang terungkap, semakin kita sadar ya.

Kalau semua kejadiannya ternyata saling berkaitan, guys. Terus nih ya yang bikin hook banget nontonnya, kualitas berantemnya, kualitas actionnya tuh benar-benar keren, guys. Mulai dari adegan baku tembak, ada pertarungan jarak dekat, sampai dengan strategi bertahan hidup yang dikemas dengan gaya yang realistis dan juga sinematik. Jadi kayak bukan tipe action yang rame ledakan-ledakan doang, tapi kayak nggak ada berantemnya gitu loh, kan malesin banget ya kalau kayak begitu ya. Aku lebih suka yang adu jurus gitu. Dan ini menjawab itu gitu, puas banget nontonnya. Nah nanti katanya season 2 yang akan rilis di tanggal 22 Juli nanti juga skalanya jauh lebih gede ya Wak ya. Jadi kalau sebelumnya Jian cuman berusaha buat survive, sekarang dia harus menghadapi organisasi pembunuh internasional namanya Babylon yang mengincar si Martha Help ini tadi. Akhirnya artinya berarti kayak ancaman dia tuh semakin akan bertambah gitu ya. Nah kabar baiknya Lee Dong Wook kembali sebagai Jong Ji Man. Walaupun karakternya udah meninggal di awal cerita karena ada kisah flashback, jadi dia masih bakalan nongol gitu ya Wak ya. Dan buat kamu yang belum nonton season 1, mungkin ini tanggal 11 nih, masih 11 hari lagi season 2 rilis. Nonton yang season 1 sekarang, menurut aku tuh kayak bakalan lebih ngena gitu. After season pertama kamu nonton, langsung nonton season kedua tuh kayaknya lebih puas gitu ya Wak ya. Jadi ini bisa jadi nih rekomendasi tontonan buat kamu yang lagi nyari ya, tontonan buat entah binge watching atau buat sekedar kamu buat killing time, atau mungkin teman kamu nonton sambil makan siang di kantor. Ini kamu nonton A Shop for Killers, ada di Disney Plus ya Wak. Kabar baiknya langganan Disney Plus enggak semahal langganan Netflix, jadi oke lah ya Wak. Itu tadi salah satu rekomendasi tontonnya yang bisa ditonton Wak. Karena kalau aku drakor tuh emang lebih suka kalau enggak action, thriller, komedi gitu sekalian. Kalau yang terlalu drama-drama kayaknya pass it over to Egi aja ya Wak ya. A Show for Killers guys masih ada di Disney Plus. Coming up for the next season will be released at 22nd July 2026.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman-teman terbaik. Kamu masih di Sore Ceria ya, barengan aku dan aku Tiarawati. Guys, kita bahas dulu another film update ya. Ini buat kamu yang, kita lah anak millennials yang tumbuh di era 2000-an, pasti pernah nonton atau minimal tahu film Shaolin Soccer gak sih? Yang dibintangi sama Stephen Chow, teman Pro 2. Ini tuh film yang selalu menemani di liburan sekolah, any occasion, pasti selalu rewatch ya Wak ya. Ya filmnya itu gak masuk akal sih emang ya Wak, tapi justru itu yang bikin seru. Makin gak masuk akal, makin seru. Bayangin aja, main bola pakai jurus kungfu, tendangannya sampai bikin bolanya kebakar, bahkan gawangnya bisa hancur gitu ya. Kan absurd banget gitu ya, tapi ikonik. Dan ini yang buat Shaolin Soccer ini jadi kayak diingat ya, teman Pro 2. Nah, kabar baik nih buat penggemarnya Stephen Chow, karena the legend, the myth, the man himself bakalan balik ke kursi sutradara lewat film terbarunya yang judulnya Kung Fu Soccer. Wah. Dan bersama dengan itu, poster sama teasernya udah rilis, guys. Oh my god, ya tetep ya. Dan ini epic comebacknya Stephen Chow banget sih. Dia selain kemarin itu kan dia terakhir kalau nggak salah di kursi sutradara tuh tahun 2019 itu di film The New King of Comedy ya. Nah, ini proyek epic comebacknya dia yang mengadaptasi mirip-mirip kayak Shaolin Soccer, tapi jadinya Kung Fu Soccer nih sekarang Wak. Dan katanya Kung Fu Soccer ini tuh hadir tepat 25 tahun setelah Shaolin Soccer dirilis. Sengaja apa enggak ya? Kayaknya enggak ya Wak ya. Dan walaupun judulnya mirip dan sama-sama menggabungkan sepak bola dan juga seni bela diri nih, ini bukan sequel langsung ya. Jadi nantinya cerita dan karakternya juga bakalan baru. Gak ngerti apakah Stephen Chow akan tetap jadi aktor utama atau enggak, ini yang belum tahu ya teman Pro 2 ya. Nah, kali ini fokus ceritanya itu ada di tim sepak bola wanita EME yang punya kemampuan bela diri luar biasa. Jadi mereka tuh memadukan teknik kungfu sama strategi main bola untuk menghadapi sebuah turnamen bergengsi. Jadi konsepnya kayak masih sama-sama unik, tapi dengan sudut pandang yang lebih fresh ya Wak ya. Terus Stephen Chow ini kan gimana ya, selalu bikin film tuh pasti selalu bisa buat kita tuh kayak gak bisa move on kan. Filmnya tuh saking absurd dan lucu, jadi nempel banget dan sangat-sangat bisa dikenang gitu ya Wak ya. Dia juga punya gaya komedi yang disebut Mo Lei Tau, yaitu humor absurd khasnya Hong Kong. Jadi logikanya sering sengaja dibuat berantakan, ekspresinya memang dibuat sehiperbola mungkin, dialognya nyeleneh, tapi justru itu yang bikin penonton jadi ngakak gitu ya. Dan imajinasinya itu loh Wak, kayak emang di luar nalar ya Wak ya. Dan memang ya kalau kalian ini nih untuk Gen Z apalagi kan belum pernah nonton pasti Shaolin Soccer ya. Kalian mesti nonton Shaolin Soccer dulu baru kayak ngerti. Oh, kayak gini nih humornya Stephen Chow gitu. Dan teaser Kung Fu Soccer tuh memang baru sebentar doang ya, kayak enggak bisa lihat nih plot ceritanya bakalan seperti apa karena cuman 20 detik doang ya teman Pro 2. Tapi 20 detik yang sangat nostalgic. Jadi ada tendangan spektakuler, ada gerakan-gerakan kungfu yang khas dan nuansa komedi yang kerasa banget nih. Komedinya tuh komedi Stephen Chow banget gitu ya Wak ya. Dan buat yang belum terlalu mengenal Stephen Chow, Stephen Chow ini memang one of apa ya, bisa dibilang ini sosok di balik banyak film legendaris Asia kayak God of Cockery, ada CG7, ada Journey to the West, sampai The Mermaid dan Shaolin Soccer. Dan di Tiongkok film Kung Fu Soccer ini sebenarnya udah rilis hari ini, cuman kalau di Indonesia ini nggak tahu kapan bakalan rilis gitu ya, karena dia ini collab sama Angkor Films. Jadi kita mesti nunggu dari pihak Angkor Films ini rilis informasi kapan dia bakalan tayang di bioskop Indonesia. Jadi dia bakalan tayang di bioskop dulu nih ceritanya, baru ke layanan streaming ya teman Pro 2 ya. Aku nggak sabar sih, ini aku pasti bakalan nonton sih Wak ya, pasti, karena iya selalu menemani gitu ya, kebayang gitu loh absurdnya itu kayak gimana, nyelenehnya itu kayak gimana, lucunya itu kayak gimana ya. Pokoknya kalian mesti nonton dulu deh Shaolin Soccer sebelum nonton Kung Fu Soccer, atau nonton aja film-film lamanya Stephen Chow ya. It kinda
film lama yang sangat memorable dan tetap kind of bikin kita tuh feel good gitu loh guys. Gimana sih feel good movie yang walaupun dia kualitas gambarnya tuh gak bagus tapi masih tetap bisa buat ketawa dan juga pengen nonton lagi gitu ya. Itu tadi kita tunggu ya, Kung Fu Soccer kapan akan rilis di Indonesia. Kabarnya sih akan segera setelah rilis di Tiongkok. Semoga tahun ini juga ya teman-teman berdoa.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cinta. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi Tanpa Cinta dari Tiara Andini akan mengantarkan kita di penghujung perjumpaan kita sore hari ini. Udah mau jam 6 ya, dan bentar lagi akan berkumandang azan maghrib juga di menit ke-16 lepas dari jam 6 sore. Jadi memang udah waktunya aku buat pamit ya, teman Pro 2. Makasih banyak loh buat kamu yang udah tune in dari jam 12 ya Wak, sampai sekarang udah mau maghrib. Dan abis maghrib nanti kalian bakalan ditemenin sama Dava. Jadi nanti Dava bakalan nemenin kalian dari jam 7 sampai jam 12 malam, sampai jaga malam selesai. Aku bakalan nemenin kamu lagi lusa, karena besok aku libur ya, teman Pro 2. Jadi happy weekend, selamat malming ya buat kalian semua. Enjoy the rest of our program. Aku Denok Mutiara, pamit undur diri, and bye-bye.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilo.

berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102.7 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik.

0: balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Boy, gimana deh kemarin tes biasis walau negerinya? Lancar.
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 2. Oh, now what's up? Okay.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Dengan terdengar ini, maka usaha sudah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mendengarkan siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, sama Pro 2 ketemu lagi bareng aku, Egy, yang bakal main kamu di Spada edisi hari ini 12 Juli 2026. Tapi sebelum mulai Spada di jam 6 nanti, kita bakal dengarkan dulu sikat gigi tausiah singkat religi pagi yang hari ini akan dibawakan oleh Salman Abdul Rafi dengan tema hak muslim atas muslim lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hak Muslim atas Muslim Lainnya. Hak Muslim atas Muslim Lainnya adalah perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ibadah seorang Muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang Muslim harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan memenuhi hak antar Muslim. Apa saja hak itu? Rasulullah SAW bersabda, Hakul Muslim alal Muslim khamsun, raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wah, wa tasmitu ayatis. Yang artinya, hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada lima. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya lagi bersin dengan mengatakan yang yarhamukallah. Satu, menjawab salam. Salam bukan hanya berfungsi sebagai sapaan, namun juga sebuah doa sekaligus penghormatan. Ada tiga permintaan kepada Allah bagi orang yang disapa, yaitu keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Mengucap salam adalah sunnah, namun hukum menjawab salam adalah wajib dan fardu kifayah. Bagi sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah suatu muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, perkara ini masih banyak memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, dan apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah adalah salah satu pemenuhan atas hak mayit. Merawat dan mengantar jenazah memiliki hukum fardu kifayah. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala dua qirat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagaikan dua gunung yang besar. 4. Memenuhi undangan. Hadir saat diundang akan menghadirkan perasaan bahagia bagi orang yang mengundang. Hukum memenuhi undangan menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Umat Muslim dianjurkan untuk mengusahakan hadir jika tidak ada uzur. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendoakan orang bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Ucapkan, yarhamukallah. Namun, jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tasmid diucapkan ketika orang yang bersin mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk 4 kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yahdikumullah
wa yuslih balakun. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Tetapi jika non-muslim yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka tidak dibalas dengan yarhamukallah, melainkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah hak-hak muslim atas muslim lainnya. Jika kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mempererat dan memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dan pun secara tidak langsung, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin baik, karena hablum minallah dan hablum minannas itu saling berkaitan. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produa FM,
0: teman terbaik kamu.

di jam 6 kita masuk di Info Pro 2. Serial drama komedi Korea Selatan terbaru berjudul The Apartment Job tayang di Netflix pada Sabtu 11 Juli 2026. Drama ini menghadirkan kisah tentang mantan gangster yang terlibat dalam konflik korupsi di sebuah kompleks apartemen. Lansir dari IMDb dan Asian Wiki, serial ini ditulis oleh Kim Yeon Young,

0: Wong Yeon. Drama tersebut dibintangi oleh Ji Sung, Ha Yeon Kyung dan Park Byung Eun dan juga Moon Sori sebagai pemeran utamanya. Departemen Job mengisahkan Park Hae Gang, seorang mantan bos gangster yang memasuki rumah sebuah kompleks apartemen baru dengan tujuan tersembunyi. Ia mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi penghuni apartemen untuk menemukan uang ilegal yang disembunyikan di tempat tersebut. Park Hae Gang sebenarnya ingin mendapatkan dana cadangan perbaikan apartemen senilai 10 miliar won. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan Youngman, sosok yang dianggapnya seperti ayah sendiri. Namun dalam proses pencarian uang tersebut, Park Hae Gang justru menemukan praktik korupsi yang telah lama mengakar di kompleks apartemen. Kemudian ia terlibat dalam perjuangan melawan berbagai kepentingan tersembunyi dan perlahan berubah menjadi pahlawan lokal yang tidak terduga. Drama Departemen Job memadukan unsur komedi, misteri, dan konflik sosial dalam kehidupan komunitas apartemen. Serial ini juga menghadirkan kisah tentang korupsi, hubungan antar warga, serta perjalanan seorang mantan gangster dalam mencari penebusan diri. Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. TXT Yeonjun mencetak rekor penjualan pribadi terbaru melalui mini album solo No Labels Part 2 hanya dalam sehari. Album tersebut sekaligus membukukan penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo Korea sepanjang tahun ini menurut Hanteo Chart. Yeonjun resmi melakukan comeback solo yang telah lama dinantikan melalui mini album No Labels Part 2. Berdasarkan data Hanteo Chart, No Labels Part 2 terjual sebanyak 661.924 kopi hanya pada hari pertama penjualan. Selain mencatat penjualan tinggi, No Labels Part 2 bersama lagu utama Ice Cream langsung memuncaki berbagai tangga lagu domestik. Big Hits Music menyebutkan album tersebut menempati posisi pertama iTunes Top Album sedikitnya di 11 wilayah berbeda. Sekian info Prodo edisi hari ini 12 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Prodo.
1: Info Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

2 ketemu lagi barengan lagi yang bakal nemenin kamu di Spada Edisi hari ini 12 Juli 2026. Happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun ya. Nah, kebetulan banget nih Dindin hari ini ulang tahun, jangan lupa ucapin ya. Nanti dia siaran hari apa itu? Hari ini dia ulang tahun, dia menghilang dulu ya. Selama ulang tahun begitu. Ya, semoga tahun ini diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak dan melimpah. Amin ya. Nanti kita punya informasi perkiraan cuaca hari ini yang terlihat berawan pagi hari ini, tapi kita enggak tahu apakah nanti akan berdengkang atau nanti akan hujan badai ya kan? Ya, kita lihat aja nanti ya. Karena hari Minggu ini ya udahlah santai aja, mau hujan kek mau panas kita di rumah aja ya, tergantung cuaca gitu ya. Dan udah mulai mau time masuk liburan juga, ini detik-detik terakhir penghabisan libur sekolah enggak sih? Jadi mungkin ramai di mana-mana. Kemarin juga ramai di mal-mal, di mana-mana, di pelabuhan ramai semuanya. Orang pada holiday ya. Nanti tanggal 20 kayaknya back to school lagi. Jadi kayak minggu-minggu terakhir ini ada yang dipakai buat istirahat di rumah aja, buat persiapan sekolahnya. Ada yang menghabiskan holiday-nya jalan-jalan. Ya, apapun itu semoga menyenangkan ya liburan kamu nih teman Pro 2. Nanti juga kita ada pemantau CCTV, kita cek pagi hari ini apakah akan sepi atau rame. Feelingku sih bakal sepi kalau hari Minggu ya. Orang ramenya itu di alun-alun biasanya jogging. Tapi nanti kita lihat ya. Kamu juga bisa berkabar via DM di @pro2batam.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Sobrodo, saatnya kita bacain BMKG hari ini, perkiraan ya. Untuk 12 Juli 2026, belakang Padang, batu hampar dan sekupang berawan, nongsa hujan ringan, bulang, lubuk baja berawan, sebeduk nih cerah berawan ya. Di Galang hujan ringan, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji berawan ya. Di sini juga terlihat berawan nih ya, area Botania dan sekitarnya. Gak tahu deh apakah ada bakal hujan atau enggak. Tadi perkiraan cuacanya sih cuma berawan hari ini. Jadi kalau mau aktivitas outdoor bisa lah ya, karena gak hujan. Atau buat yang mau berangkat-berangkat kan, kalau misalnya hujan kan ngeri kita ya kalau di kapal itu. Nah ini aman ya buat berangkat. Tapi ya paling rame aja nih, karena pasti hari Minggu ya kan, hari Minggu tuh pasti rame orang berangkat-berangkat. Jadi kalau memang mau berangkat nih pagi-pagi ini nih, biar agak kurang ramenya, atau sekalian siang. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan, happy weekend semuanya, selamat berlibur, selamat bersantai ya. Tapi besok Senin sih buat yang kerja ya.

ke ini, Tanjung Riau. Ih, aku belum sempat lagi mau sarapan di situ. Apa tuh namanya? Yang jual teh tarik Malaysia itu loh, sarapannya ala-ala Melayu. Kayak pengen gitu ke situ ya, tapi jauh dari sini. Nanti deh aku luangkan waktu mau jalan-jalan ke area Sekupang begitu, kayak seru aja gitu ya di area situ. Atau mungkin di Batu Haji ada spot juga nih, tempat makan lontong rendang di pinggir jalan. Waktu itu mamaku makan ya kan, katanya enak loh, mulai dari 13.000 aja. Udah kayak food vlogger mamaku ya kan. Di area Batu Haji, aduh aku lupa lagi tempatnya, kayak dekat-dekat tepi danau gitu deh ya. Nama lontongnya juga aku gak tahu, aku lupa. Pokoknya dia kalau mau tambah-tambahan lauk, tambah lagi duitnya gitu. Kata mamaku enak, kalian cobalah. Yang di Batu Haji namanya apa boleh berkabar ya. Pokoknya di pinggir danau gitu, makannya di pinggir jalan gitu deh ya. Lontongnya macam lontong lebaran kalau kata mamaku. Tinggal ditambah-tambah lauk aja, kita pilih mau tambah rendang kek, mau apa, nanti nambah. Kalau lontongnya aja tuh 13.000. Ih, penasaran sih. Nanti aku bakal wisata kuliner di Batam-Batam aja deh ya, karena kita gak libur ya kan. Jadi untuk menghibur diri, karena orang-orang liburan kemana-mana gitu kan, jadi kita di Batam-Batam aja wisata kuliner ya. Kalian bisa berbagi info lah di mana tempat yang enak begitu buat jalan-jalan atau buat wisata, biar kita wisata menjadi turis dalam negeri. Kemarin juga aku liatin postingannya Dinda, dia lagi di Batam Zoo ya kan. Lumayan banyak ya hewan-hewannya ternyata. Jadi bisa jadi alternatif juga buat kamu yang pengen bawa bocil melihat-lihat binatang, hewan begitu ya. Di situ ada hewan yang lucu-lucu dan terawat. Ih, boleh dong undang gue ya, Batam Zoo. Tapi bagus sih ya. Tapi enggak tahu di hari Minggu kayak bakal rame. Jadi kalian datang pagi kalau bawa bocil biar enggak panas juga ya. Kalau panas kan susah kita explore. Nih kayaknya cuacanya enak nih buat jalan-jalan outdoor karena berawan hari ini ya. Nanti kita cek nih CCTV gimana jalanan kota Batam hari ini, di mana yang rame. Tapi feelingku sih yang rame itu antara di alun-alun sama di Kopitiam. Nah, di Kopitiam biasanya rame orang sarapan pagi hari ini, apalagi di Morbek. Kalian sarapan di Morbek siap-siap nunggu, ngantri atau cari meja ya kan, karena orang libur, apalagi banyak pendatang juga yang liburan ke Batam kan, pasti pada mau ke Morning Bakery ya, atau mungkin food court-food court di pasar juga itu pasti ramai semuanya. Semuanya udah punya tempat favoritnya masing-masing buat sarapan ya. Kalian bisa berkabar lah di mana tempat favorit kalian buat sarapan, mention aku ya di @pro2batam.